0: Tatu geistach le Midwest Radio, och reale 96.1 FM.
1: Fáilse seacha is seori go fleach, ceol go dhéacha clog, gémin a chalí is seas a cha, dó seos wa bedan an clár an